Si mosum si aserjang dagrahi oilam ke munsinder dulam tene baraji se.

Lapuana pornang litum ahir la marjana long alun, nang ki jute kangpu arjuik long tanglo. Adun tu alun arjuik sinang lekha la marjana long alun. Alun alam the lake ithak manayason, kilona bang prem terang, tangte arjuik sinang.

turun kami. Nanta mo ang kecicingin ng tule. Pirtias soralong kap dunune. Lapu kalidad ke mati nanta. Hotpu ke jun keng dak ke tong thot ke chokci. Purkimo jing thum tha. Ani siaran ke lok kani nang gipi. Julong lete nang nekri nang nak tingi dad luma. Nang piso nang su chumuwe junuwe piawe riawe. Reng anggang jung long lugi jui. Long liat du kecing lu. Nang metang ke di kong webot ilok. Pimbeng kali lagi. Nang kiduk ke pelang-pelang tek mina. Putot, ronsuri, maisuri, kerem lo, long kulong dan kecing kep lo, nang hem kulo, nang rit kulo, tersing wang teng ngir lo. Nung anta, nang nek kang dun tek helang, horpo horlang ki jun si, tot su verlang. Apor ke dolang, don marli, nang nek cipe prang dun tha, ke prang tang ngepum, iklek apan intur tha, pirthea kate ang, Pirthi ke prab langdun tha. Laan ite karbi pua khai virtet thai dan marli. Nung seru. Nangke purkimu.

Aku wahid orang mertui, orang merlipen. Sirtok bidak sinang kekak. Parok recu nang kecek, nang keplung wahid orang perpidang beta dak sinang kekak. Parok recu acakri apaan, dak helo. Dak helo bang, sankur karbi ke pandu nadin. Perempen dak men helo keplung parli. Lapuson arjulong bang lang, nang lang. Ahom recu adin, hang mijita dak helo thama gace dak. Dak helo karbiya pan ahom recu pen ke pajok adin, ahoy ke pithir, nun puta baduta cingi. Dak helo bang mikir beta rom puadin, baduta karbiya pan peremun ia din. Karbi longri ahoy tithir adin, lasi, purkimu alue pak nangke karbi himakan tiar cak nangke, umsirwa dong kuwer nike, purkimu pulute laki helo. Rong hang rong dong pen. Nun malon nun le tun thoi si sun toi ke ti. Dag rong ke wah pang abi. Thoi si nun ke rong su pidu putema. Aron atang lun pen muta nun ke mihi belong kali. Nun kana te rang long si kasong si kacipati kapacit hang putema. Jila garong supialong nun malong ke aron atang ta hakimun su sahab sabah tum si gelang putema. Kacing kinangan ta bangal lang, indeng sumpot ta bangal sumpot, cuyudun ta bangat ting putema. Lapu helu kai pulute, furkinu pibete. Furkinu ke ki ice par lobdot ke, lasi bangki putu, kai kirla. Haku ke thoban si rong wang toy titi, nun ke thoy si sum toy titi. Laso teng si kai ke, furkinu ason ce par lobdunang koklo. Tunta nang bang ni wang dun titi, wang seng ni citeta wang pun titi, tiket ni bang ta aron lu titi, lepuan najak kong lanang men di jumet pi, pijuan langan ta lamse titi, long tarta dogjin titi, lepuan kerjang langkeng kamar ki, long dakan ta ingplong flut titi, butul puta inegin titi, nung anta ni nang tanang lang ma. Nang awet deh, nge ki vir. Nang tante tidak lupa nampi,

Akuita cho hang dun delo. Lapen piso ken mate kachepa chor, kachepa lok abangke. Ke plang arlenge tia hempo aling kali. Lake ekai ding pisi kachupu cherabji apanapot. Kiduga hem tunon, ke plang hem tuna longle. Chepa don dunon, neke ke lapen longri. Kaching hon take also pipensi. Nekai ding pi kachupu joji apan chiriji. Sarsing tak dulu. Garden along kedu adalong along atak kareng lapen sarsing bang hinita ingni chom si chingki bomahut. Arve kejang jang ring thek long si garden alo kedu ahem so along luddam rublo. Malom so api temon arve kethe temon herai sining kang der sining kabir lak penajok kareng lapen sarsing bang hinita Api rafar ji puthek te pinlo. Malom so api karenga bang achu chepajir krapsi chiru sud sudalo. Sarsing abang kepadok japan bor ilo. Kareng chiru dari. Itum ekopai si lason pini kachetong nanglo apot. Pini pen ke nanghelo nekai ding pi achoklo. Kisung ke boy doan sita pura pelo nak. Kareng abang amekri cheven mirsi ningjelo. Itu makopai tahaipo, sita koson lo, nepai long, ne mahanga chepa klang dam haipo. Nepai hor chior chot pensi, nepan bian nanga popor hai. Lasi ne sakuri chepa long si, nepai amahang kapa klarji at si kamatha sita non ke. Nepai amahang kapa klarji alar, nepai amahang kapa iganathu si, ne kengkam chior thurang lo. Apot, ne pirthe durunta aliavelo ne chipathi lotsi kemelo kupia ko pai ke langno ajalo ma ukareng kanengji ahut sarsing abang ari pak pen anghu dip dunthi si pulo kertang lason ningi dari nangle ke chokche kalilo itum chokche rapelo apot nang nephan nangsar pia phan lapen non ke bangji itum banghini as Kaching hon asimbon apan matata. Itum sakurile long lisita kerengji atuwarke arna mison bak itanji. Apot itum pirthe durunang jila. Longri lapen khei ke meji atuwar karbiarar apan thandunang jila. Karbiarar apan matakangri. Methang jongjung kerengji apan pulote khei apan chetur tekang chorji. Lapen ke bangabe kidunta prapikpa. Lasi chumang hawar ke dodun akarbi lapen kedai ke do akarbi atum ke chumang atum aodadur kirim sit heklonglo. Naga kedai anathu ke dodun akarbi atum ke naga aodadur asonsi chumadha dun ronglo. Parok ahom kedai anathu ke dodun akarbi atum ta parok ahom aodadur asonsi kirim dunji si chali dun ronglo methang aod adur kachipa me kachipa klar jia phan matha wangbe kuchulong aling si kidun alon kedu kethek dun long aling si kirim dun asar ala afan chehok thekthe kidu ke plang bong chinghon thekthe lason ara afan kopilo nang dhan po kopulo nang kapangri un po karenga bang ningjelo Sarsing abang kareng kaningya alam chedon dun si pakeng nulo. Nang kaningya alam ahok. Sita, penanga na karbiya tumsi kechok chechot. Karbiya rat kali. Apot, kechok che akarbiya tuaphan nekapachok atowar than dunji. Kethekthe akarbiya tuaphan nekapathek atowar anathu jong dunji. Non itumta ekopailo ne pine chok che delo apot. Ne kapachok thujia phan ne pai penching wai damsi nang tuma hem wangpo nang phan lam ethe nang pabi dunpo nang madha che pasung dari itum pirthe dudu nang jilang itum asonson ki dup arlengi thi pen kache phukave tangka maha ka duri penajok sakuri kacholong dunde akar biara ratuma phan kerengji atowar thandu nang jilang Sakuri pendele kerengjia tuar kali, wu phak kapangreng, chainong chilong kapangreng.

0: ni det po kasi
1: kalan
0: lahe bang ke chipang thir bang ke nang sot
1: comment tu ni ke na li customer mate ok ke nam abang phupen complaint doloma
0: no na ko ke ni li che the ke che the ik long le lang ho bang so complain abang ke o la si hala ni li ke wan abang ta misen misen na si wan ik po si a customer to mas mini li la son si a ke misi ni li ludun long long lo tinon ko ke la son a complain abang ke wang ik elang ni li long abang
1: nang li la pon an inkan la ok ke jorang bang pen mentu ni katura la pen ke sung ga chutong doloma
0: ni li non ko ke la son katura ke chitong ik elang ho non i prang po lam chodig lo non ke dam tang an ke ave ki do ke dam ajo phir lo pusita thang katura tal ave non ko ke
1: mentu ni ke party the wa tum kopi ni program tang ho kunar ni ke adama sar punon ba bihu asono hot ke lang ok dimando u lasi lapuson hot nang likoson si ke pador dun lo
0: la bihu tang ho e december last tang ho pulo tang te ok bang ke penang an ke ake nang do
1: kala
0: lasi labang so hut ke misen misen a ok ake thegi the ok la son ador ke so peneli ta endonik po la son si ador ke ong peneli ta jordonik po ke nang ta nang la son hut ke penang an an nang e hodai lining koya dim bulote hala bang so ani ke lin plikya bak nang ik det
1: kala
0: son bihu hud penene bangke di la december la son la he bang pinangan anang la se chu jor mi u la so hud bangke ya la december arni si january bang lan se se la pen la bihu bihu hud ke ek din arni si bangke la ke pinang an anang
1: kala
0: abisi koi adap se gena la se la mang so hud bangke hajarata nili tumta pinan an long la arni si ni ni bang ke
1: kala
0: nili bang bia baru adamsar ok nang booking lo pulo tang te ok order nang en lo pulo tang te nili haladak nili ki ena dora teng pe nili son si pidun ik po pen hala kang thana nama bang ke e yok phale pang than ni ni jeling than ta kang thana nama bang ke nili endunik po la son si nili ke claim
1: kang thana nam mang ge kwan an en iklo
0: kang thana nam ke e lina long ke sika kep son se ki endun dun
1: na hok to la pan ador iklo ma
0: o la son se non ko ke arjudun long na hok se tami
1: men to ne ke nang li discount ma te ador jum chat pen ke jordun ta do ma
0: la son bang ke la a ok yong si e pini nang ne rem ji nang na nong vi ke pini bojar he no o pulo tang te sonong vi bang ador pak jum dun hek po a ok bang panang ik det po yo la son hutta do la si hodai mat ke kali seta la mantu ne bang ke a ok ke wan yong si ong mu chot anong vi ai nang un erem po la ho pulo tang te sonong vi bang ke a nama bang pa jum dun ik hoi po son si mane ke panang nang lo
1: la ok ke jor pen parmu pusita menang di kachiri long du luma
0: nono ko ke asap sap chiri ponik bom lo nili pene hem sitamia sapso sita chikim dun theklo
1: kala
0: aprang chujol dun dia ko ke hembaret nona bang ke pu fulwalan ke chikim dun iklo la pen la bang pu chinang haptang ho puta laita je se mar dun theklo la si la lang oku jor pen pinang anan ning kan dinglo te majo la si e longli pusitamia sap sap sup sup bondok pine pakas chu enun po e saipati ki po akoros bangla dak pen e lodun po la son se mane sokta chuwan long pichom picham la si an ai om bang ke la india sok asang bang chi chu ig long lo
1: kala nang le non ke klem po masai pen aparta akapregason ke klem ji afan ke matha ponduma
0: lang ok pena bhere bang ke nona mat ke nili jata cho klem ik thek the der lo la si lai son se nili klem ik vet po la nili kaya bang ke pusi ke matha lo aka prek le cho klem dun ta non ke e bojok ta e nang bat ik bom lo e bojok nang du ik bom lo e pening an ke nili e pli ke bra pli ke nili arta nang lik et lo
1: kala
0: la si aka prega bang ke nili cho klem dun ta thek thelo bon
1: nang li la o ki jor pang cheng dun lo pu pen ke ko pe ni

0: kaya harling pidi labang soja megalo ilitum karbi khailong kachini ne bang phu awilo lapenan parta karbiang longpen angtan asam kithe kibi ka do ka pedim ta kachini pet bang phu lamet pu tok bang hir bang lapenan parta karbi culture society founder president mate kiching si amai phulo lapen ke inut rat lembang lapen rara sai ke klem chepaduk pi ke bang phulo lapenan parta ke to ke langahin thegnang ji pu bor isi school inspector ta sai klem lang lapenan parta teacher lapang te lothan bang kedam tang pharu krisir ke pra thro ke pra ke thom pen phli aning kanang bong lapenan parta piju piju pen politics a hin ta penang ana sai klem dunang lapenan parta karbiang long autonomous council along emr puta dengla tangte pini lapusona bang phu aphan lim chitong lo nang alli jokta kalilo lun se timung pini itum dak studio lo kipha ateng pen aporo deng pen nang pale thek posi alang phanchur upor piglo tangte timung ke haya prangsi kai harling karjudo an arar tom phan kardom ke pajir pen nang phana kardom nang pajir lo
1: kardom
0: tangte pini la kai harling labang soja mek pangching chia prang ha nang bihek thihek pen konasi lokacharlima konasi ke parisoma apen owi odon hur alam ko puson ma la labang so alam ajai mek ching chia prang la angton lam thi chi thanda te
1: he kadom nili men ke lun setimung nili pu men ke kalitang kanyatimung nili pe men ke kalitang lo kayoterang pi nili bihek thihek pen ason ka pe kalam chini dunde sita e mahang ke thek lam bang ke hala suhu ke ke tok ke lang ave ni pe ni puta tok thek ke chini ni tok thek mang ave ni ik tum ta ake the bang ga akleng bang ke the dung lo aki bi tum ga be khak lang sita lo chali dun bang cheng lo sita ke tok ke lang po bang an thek dunde lang ta si bang ku pe ni amen nang ke nasak nang ke en bonate armula kha ke wang hut sen sas ke wang

Hindi gaya lalun aja megang dengan long pen adun tu mati kijut sia lunjer arjuk senang lake. Zakjit lepen citra sing pen kilun ponalun alun alam te tumko dekha po. Totang te arjuk senang alang le tumpen kilun pon lamang solun.